kufanya. Mungu ametupatia baraka nyingi zaidi kutuinulia watu wetu na kutuponya mama konjo siku sisi Kenya inababa.